Ala dadir diak da solok mahaliku binti, seruna nain radio liberdade sira hotu, liberdade iha anil, liberdade iha moris. Ya 95.8 MHz ni yang fila fali ho aura iha programa bibang solok. No sir selok na bema kagora dadaun kumpanya helai iha aplikasaun TikTok ni ni. Na fatin dadir diak da solok na baita bot sira hotu. I kita lua usi tabot sira ni muzika, kari tabot sira kari dedika muzika ka baita bot sira ni kolega, familia. Ok, bela det ya. Batis no colega Ciracelo, Maria, Lugiel, Julian da Costa, Amoes, Milanina. Dadar diak lihat bem-vindo ya. Aris, 25, dadar diak. Ya, Maurei Moniz, dan Ciracelo, dan bem akompani hala bem-vindo maya frekuensi ya Radio Liberdade. Oke, okay, kolega Ciraho tuh, nomor kontak tuh makanesan, hitu-hitu 5 hat, 5 ruah hat, siya, no, hitu 5 ruah, dan yang tolu-tolu. Lu jadi dia pun dia bimfo musik Veronica Mailai. Dari Erdet Veronica. Tapi dari dia kita itu betul betul sudah hotu. Kita halu han fatin stay hodi feres hodi rona musik hirak nabe maka. Itu betul sudah hakara ke request ba. Itu betul sudah familia kolega. Kaya mana bema kaya ito bot sira hakara request ba. Alain dini, ito si barona mo siya agenda ni bema ka kontese iha semana ida ninyo larang ya. Kolega sira hoto ito barona lay musika ida nasa musika abertura honia titlo te, okay. Kakuro, tebe kakuro, dahor.

Okay, kalau yang sih tuh ini pakai musik ya, itu rona. Ini se musik ya bertura, baik ini program abis bang solok nih ya, musik ya, ya teh bedahur, mabe honi titlu kakur, kakuru. Okay, musik ini lori tuh bawa nah, tuku senulu, baju, nih pake kompanya, labis 97, falbe, Kimi 07, no sih rasel, nabe mak hari halal, hari halal kita lu tap tap layar ya, tap tap layar usus musika, dedika musika, kali kita bosre, karak dedika musika, baik kita bosre familia, kolega, kaya mana nabe mak kita bosre, karak dedika ba, okay, ini orang pronto dia tori ofrece musika, baik kita bosre hoto, obrigado, love you, ba tap tap layar, no kalo sih rasel, mai karak, lebih hari liudet liudet, thank you tap tap layar ya. Okay. Nabi ane sama bye itu dah fatin baru ane musik ya ane musik ya husus saya karek. How hang itu bos sira type ini he cry ya musik ya husus saya karek husus saya. Aura toka bay itu bos sira. Okay, tuh il file file mai itu baru ane musik ya husi file Batista honia titlu. Honi titlu saya Oke, dong lagi ya lasu, Vito Dionizo. Nebe pun dia ada der dia, kita baca bot sirah tu, terus baca barang musik kan hamu tu.

Ok, kolik jsi dělal týden nějaké muzika, i teda ona, muziky husí, já muziky husí, husí je karik, oj, no, to kusí, si jak tak vál, husí pěl Batista, já muziky husí pěl Batista, nebe, beser nebe, má kakompaní, ale nám fati, jinde der dí, jaké solo, kde dbej to bude si rahoto, stay tuned, bala rikos to bude si rně muziky, muziky ohin, tahle, i teda ona, ne, Honi titlu Domin Lasu. Ya, iha dalam rumus iha merelasan Domin ini. Iha Lasu nya larang ini. Iha ema balu mau ketau larang. Ya, nebe opa, usik nih nya langsung tama. Nebe lari ke halo ben ini helai, lai. Visi nuri sir langsung tama deh. Emi dia nebe mau narang Domin Lasu. Oke, nebe musik ini lirik deh teh. Nabi kalau nggak serius aku nabi sama kompani hala Leo deh yang pun dia bay itu nih program dia galai, oke program itu nih program ham ya mi sempre dia kuinsa ho mau Leo dia galai. Sebenarnya kata ekster nabi sama kasih itu nih hala iya FM nabi itu 5.8 itu mereka hati ini ho kondisi nabi sama kafit no sadabel ho dia kompani program Radio Libertadi. Nabi kalau nggak sih dah hotu ya, bah sir nebe maka gora dadau halo hela sir ni ati dadi bong ati dadi det bai ta bot sira otu. I kata halo ha request ta bot sir ni musika. Ita bot sir la request musika ni aur latene ne us ya aur tau lo shed. Nebe maine thank you request ya. Kalau sir nebe maka gora dadau kompani em fon shu leo no sir sialuk. Bon dia dari dia, obrigada barak mau Leo, ba tap tap layar, nasir selak nabi apa kompani bem-vindo det ya. Nabi tir fil fali mai, ita barona musika ihane, musika husi sekare. Nabi musika abitu gaman ini yang honia titlu pasensia la iha ona. Oke, nabi balu mai usu musika lau sida ni aura. Tuh dah nabi ni pasensia la iha ona mshala, aura toka ni. Lae, saya berdoa ke mana rai, okay, dia. Kau ada tuir itu bawa seradet. Nebe, terima itu baru nalai musika, saya berdoa ke mana rai, lili bawa seran nebe ma kau Henrikus lia, ya stranger neba. Serbisu dia kuda dua mata morish ni online ya, kolega sirah. Terima itu baru nalai musika ni hamutuk.

0: Alu Megahertz.
1: Meu dia sente sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
2: Halo miridik miridik solok malu krona naing radio Liberdadi sirahotu Liberdadi iha aning Liberdadi iha moris filofali hohau reni iha programa meyu dia disaung ohing niniang nune ohing lorong rua fulan juli tineng rihung rua runulu resing neng spera kata kita posiro kondisang newe maka dia kodiala aktivitadish balorong ohing niniang ya nune hane sambai baim programa meyu dia iha nebelong reni siha malu kimi hane Hahuhu si tuku senulu racing rua batu tuku rua lolo so musika kalmo nomus informasaun si rohotu nebe maka preparona ya Tamane na fatin hau ni emiridiek midok solok dit pito bot si rohotu nune besira nebe maka oresere daung Almosu hela, almosu diek bito bot si rohotu nomus besira nebe maka serbisu hela Keta luha na fatin kudaru ito bot si reniang no almosu tila i na fatin semangat bito bot si rohotu Nune ane sambai baing ane o preparono musika ida holi lokitini programa meyu dia di saung ohing niniang musika husi Coldplay hone titulu Fix You.

mana tu pasa veresi he Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling ni bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sa nulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, validu lorong sa nulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

Okay, música husi pardimin hane titul Serendipity. Musik edene lori ona ita baiha tuku ide liuna minutu hatnulu racing lima ya. Tamane nafating haunia meridik-meridik solo dit pita buat sirahotu bom aktividade bom trabalho det ya. Spera ito bo sirana aktividade sotu walorong ohing ninian sila ho diek nafating nune korazeng na buantade yal mosu diek det pita buat sirahotu. No, tu irmai na fatin lori to bot sira kolia kona ba uzu kulinariu sira husi ketumbar. Fini ketumbar ni yang uza bara ki hahan mundial sira bele uza tomak rahun karahun saipo. Ina sambara ki Asia, Afrika, no Amerika Latina sira halo parte ihe misture spesie sira nebe uzu hori temperu naang. Nune ikia ai hori sira no sopa sira ya sira ni sabor ne be kamang no aromatiku kaur ho diek tebe so haham batar kari fehuk no mojo sira ia Timor Leste fini sira bele uzo ho di enriquecer receita tradisional sira ho di aumenta aroma ne be diek bahahang no ema balon gosta tutuku ituan fini sira molok tempra bahahang. Nebe hasta el yutan sabor, no sira mos bele uze ihe preservasaun marinadu sira, no mos tipu paun balong. Nene versatilidade husi fini ketumbar niang, halo sira sa ingrediente de nebe ihe valor ba konzineiru sira, nebe ha karak explora sabor fun sira laho uzu tempero artificial sira. Nene dene maka uzu kulinari sira husi ketumbar ninian. Tambane na fatin haunia meridiek meriak solok det beto bot sira hotu neve maka oras neda daun. Sela tilung mai hala loran sien nulu racing 5.8 MHz ninian. Tur mai usa lori to bot sira borona lai musika husi jin. Honi titulu Don't Say You Love Me.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade sen loresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musica husi din hani titulu Don't Say You Love Me Loriona ita baiha tuku ida liona minuto lima nulu racing ida. Noni musica ida nesa nesa musica iku sebuah programa meyu dia di saung ohing nini yang ya. Noni beto bot siro hutu la belha sesan lai tanpa tuir mai sehatan programa lora iksolok nebe se lori husi belong diana. None na fatin hauni emri dik mri solok det no hauni be maka malu kita bot sire hi studio reni se se san no aksumi kang husi to bot sire ni futar tilung ate a prosima edi saung no ite se taka programa me yudi edi saung oh ini yang ho musike husi BTS one titulo merry go round.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintis, insight about sirne novidades. Ba lorom ohing. Ya, ini sampai bang iha program Lorek Solo kita buat sirah mutu ko belun nyanti. Mebe di sang ohing. Vila ika sohau iminya belun diana. Iha program Lorek Solo, tamane ba belun sirah hotu. Insight about sirne novidades ba lorong ohing ini yang

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintis tidak ada maka musika, nebeusi kantora. Ya, kantora Ren Lena. Honi musika titlo Love Me Not. Ya, nebe makita rona mutu kona kantora irane. Hani samos kantora no kompositor musika. Honi musika genre alternatif R&B no neo soul, indie pop, no contemporary ho R&B. No kantor ini Husina Sound Studies Unidos di Amerika. Ya, ini adalah haluan selo, ba, belum sirna biha kumpanya usi TikTok live, belum al, namos ho garidu terangkadu, batarde i bong akumpanya. Namos, basira ne be akompanya usi website Radio Liberdade yang hanya batarde i bong akompanya det bay mi hotu. No, ba belum sir nabi maika standby halamos iha TikTok live ni niam. Ba belum ya al dem batari mos dia kelaim. No tirmai iha neita kontinua det ho musika selu ku si kantora Gigi Pires ho ni musika titlo Sailor Song. Musika dene trending most iha Spotify niniam. Nune tuir meta bareto musika usi kantora Gigi.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: E ora rivinti si rinima che musica, usi cantor naf. Ya, kantor Gigi Pires, disculpa. Honi musika titel Sailor Song, mebebe publik iha tinan rihun dua rono lore singhat, mebe sena fating, trending iha Spotify niniam. No kantor Gigi Pires, hanesang kantor no kompositor musika, no honi musika genre indie folk, indie pop, folk pop, no kantor hidene, Husi nasang Amerika. Ya, nebe musika maske publika iha tinan rihun rua ronolore singhat. Mebe sena fatin trending iha Spotify ninianya. No tuir mai iha ne, tu informa baita bot siraho tu. Iha lorong abans, iha tipal se iha nima sang husi preno mitu oras iha tuku sanolo to remata iha fating tipal palpasu tambahnya babelun sirne be maki iha interese tu lakon ito bot sirne calling iha fin de semana bele hakat ba iha tipal hodi anima husi belum preno mitu. Ya, tamane mabelun sira hotu ne bemak se manteng iha laloreng dene. Belum garido trangka adu batarde i bong akompanya no mo susi kobra. Batarde no Olivia belum kabino. Batarde de dia. No mos ba sira seluk ne bemak ya akompanya hela belum G16 belum 12 bon sintonizade. Nune, tuir mai tabar eto musika staluku si kantor naf. Honi musika titlu kau masih kekasihku. Tuir mai tabar ona mutuk deposita kontinua. Ja.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, musika husi kantor naf. Honya musika titlu seluruh nafas. Kau di lubuk hatiku, bukan di... Ya, nabe musika dan ya, hai tarona hamu tukona, lorita batuku uru wali minutu rano loresin rua. Nabe stay iha, ora sida minutu balung nafating hobelun sira iha programa lorak solok. Ya, Mang Edu Silva dia kalai. No, ni dia empat tarde sis dia na ni how Edu dia kalai. Obrigado Mang Edu, how dia? No insa ho Mang Edu dia kalai. Ya, espera Mang Edu dia dete. No, babelun sir nebe maksimum mo manteng hela i hela loreng dan em. Ya, belung nang gai. Ya belum sanggai batarde ibong akumpanya nomos ho belum sireselo kanesa belum memos santos belum apeu maung Edu Silva nebe maka semanteng hela ihela lorong 95.2 MHz hania lorong diak ba imi hotu no onsa imina novidades balorong ohing espera diak dede no ba belum sireselo nebe maka rika kumpanya hela husi website Radio Liberdade yang iya stranjeru haunia lorong diak det bayi mihutu tembok itu waras lanesa balong warasnya kalang balong warasnya las kalang bayi madrugada balong itu waras lanesa balong dader iya nebe hanya lorong diak det bayi mihutu i bong istudu bayi mihutu no bong aktivit adidet nune tuir maita badet ho musika ya mebe hau musika nebe ohi terona hamutu kusi kantor NAF. Ya kantor yadene husi nasang Indonesia no honya musika genre pop rock, alternatif pop, no ballet. Ya nebe musika dene ya lori suasana ya. Nebe ma kita ohi terona hamutu mang Edu Silva bon trabalis. Oke, abang obrigado bah maung Edu Silva kare koras ni halal estudo ka halal ativ dari bung ativ dari ibung estudo det no babelung se makihane ya ya belung kela momi buat tarde ibung kompanya det no tur meta bade to musika seluku si usi les nebe maka les child ori musika titulu seluruh nafas. Ohing ne nafinnya musika kau masih kekasihku. No aku rita kontinu rita musika usi les child ori musika seluruh nafasku. Turmita barang hamutku.

plano tu pasa feres hija Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya Radio Vinti sudah dimakai musika usi Dominic Fike. Honi musika titlo White Case. Nibi maki teruna hamutu konano kantor Dominic. Maka nesang kantor. No kompositor musika. Nesang mos produser musika. Nibi honi musika genre alternatif pop, indie pop, no pop rock. No R&B hip hop. Ya nebe ada nama kantor musik titel White Case. No, itu nores studio tu dona tu kuru alu minutu hat nolo racing walu nebe se iha orang sudah hou minutu balu nafatin iha programa lora eksolog. Ya no lahaluan selo ba belum sir nebe maka kumpanya hela iha TikTok live niniam. Hanya batar di bayi mihotu, ba belum hasil. Nibi maka akompanya lah, batar di belum arsong. Ibong akompanya deh tiam. No, tuir maita badai to muzika seluk nibi maka ihani. Husi Judika, ho nibi kolaborasi ho Andi Rianto. Ho ni muzika titlu tenang. No musik dan publika iha tinang kotok. Nune tirmeta baron amutuk Radio Vintage.

apa sih grupku be smart helai usia tahu musik sambutlah sekarang atau musik lain buat nih atau kota nih.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintis dan Emaka, musika usi judika nebe makita rona mutu konam. Nebe kolaborasi o Andi Rianto, hanya musika titu tenang. No musika dan publika i hatinan rihun rua rona loresin lima. No, judika kolaborasi ho Andi Rianto, ni musika genre pop, no kantoroi dan husi nastaung Indonesia. Ya, nebe mau tukunya saya. No tirmai ita badet ho musika seluk nebe maki ihane. Husi Dewa 19, hanya musika titlu kanggeng. Mabe ita ba uluk lewe informasi tahun, depois ita rona musika mutuk ya. Ya, husi palku.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kok presu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintage Rene Maika, musika Husi Banda Dewa 19, Honi Musika, Titlu Kangeng. Do musika Rene, publika itinan rihun rua, Sianulu Racing Walu, nebe... Ba belum sir nabe mic. Mau tu kunyase banda Dewa 19. No husi nasang Indonesia hojin honi musika genre pop rock alternatif rock pop ballet no husi Indonesia. Ya tapi dia pindah sih waktu itu nih ya sesam primeru by iya program Lorek Solo keliru iya program Lorek Solo keliru by sesam primeru nih beta rona musika internasional to by iya nih det. No, gue itu continue bare to musika relaran tambane babelun sir nih bemake interese bele husu musika iya nih. Maybe musika relaran, musika tetundet, lebele bahasa, lebele portugues, lebele inglês, maybe musika tetundet. Ya, tamane tuirmai, tabare to musika relaran, o sesaun segundo nini. No musika husi deo ataide, honi musika titlu murak, tuirmai tabahrona mutuk, no babelung moreku batarde i bong akompanya.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintage Musika nebe tarona mutu konam. Ya, lorita bai ha tuku tolu minuto hat no lo racing walu. Nebe falta minuto balum tang hensirona program lorek solok. No ihane tu selo ba belum Freddy Day tembe maka kumpanya laba tarde i bong akumpanya. Namos ba belum sira seluk nebe maka oras ne sintonizela Radio Liberdade usi frekuensia Radio Liberdade 95.8 MHz. Namos usi website Radio Liberdade niam. Hanya loron dia kibong akompanya date by tebut sira hotu. No tuir mayene ita badeto musika seluk. Usi ya usi Marvi honi musika titlu filabao.

0: Ariñale. Segunda to sexta, Tukuhat to Tukune Lokrai. Radio Liberdade, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Diego Vintis, Radio Liberdade, Sierra Tuira, Maka. Ita ronan entrevista barak husi itania dua ya husi koordinator NGO Adranian. No ihna ba Adra iha mehine be maka furak tebes. Wang hira sira iha kapasidade hodi azura itania malu pulna rabel sira nebe maka afeta hela sia situasuan sira nebe maka iha itania relaran. Diak nudar Timoruan apresia tebes hoidane. No obrigado tebes ba NGO Adra. Nebe mak fahano ni experiencia di aksira. No uvinti sera di liberar sera hotu ida nema ka entrevista barak. No ihane belum melki na fateng ofrese det maka musika sira baita. Antes belum melki ofrese musika. Ihane ita rone talai iha anuncia ruma nebe maka belum melki ato fo baita bautira. No ihane husi fundasang eventu for no Europea Tornian husi klamar. Nebe maka si halo iha dia 4 agora ketalua maluk sira bele partisipa iha itene eventu refere. Diaktur mai hene ita batele ho musika ira dipo ite musika beru merki fila kumpanya fatim ite bocira to itene ora seremata. Diaktur mai baru netele musika husi itenia artista relaran. Diaktur mai baru nama toke.

plano tu pasa firesinya Indonesia? Kita haluhang usina fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centav 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia kemaluk sih rai dana maka musik yang ida tang no publisir dana dana belu merk fuy fresh bayi tabot sih rai. Sepera biar di beri tino fok solo kono teh ya ora slow rai dana. No iya nih belu merk ina fating atau rai thani lora gredit bau binti sih rai belu fuy partisipa ya la lora ina nih belu merk ina lora gredit bayi tabot sih. No iya nih aku nafating anunciu rai iya nih iya publika sang rumah nih maka iya nih no maluk sih rai itu sih iya SB sang arte husi arte luron iha itene eventu angrisang ba europa tournian no asegura imine bileti iha tripal ka delicious timor ketaluha iha dia 4 agora oras hahu husi tuk 5 5 minutu tolnulu loraik ketaluha nebe mak free bele ba participa iha atividade ka eventu refere Lectura mai hene bin umerkina fatin ofrecerit maka musica baita botsira antes de musica eta na fatin continua de charma kenene. Lectura mai barona tele musica husi gunda lahanu intano.

Siap plano atau pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkat Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Sigunda, Tosesta, Tukuhat, To Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Deu 20 Radio Liberdadi Sirau. Terima kasih musik ruan yang belum memiliki fan oferece liwa. Espera bela diverti no pok solo con ita ya horas lora kirane. No, ya ita no horas mus lora neta batu kulima liu. Minutu hat nulu resing lima no espera hela minutu balutam met pero me kese hamu to kuita botir no musika ne be mak foin lalang liwa ida husi gunda no titulu laha no into tano no ida selu husi ankol titulu musika husi housing razam espera musika ne be liber tino fok solo kona 20 sir ne be mak foin sintuniza no ihane be numer kina fate ofera seret mak musika sira baita botira. Depois de ir a ne belum mer kesiak sumi kang husi te bozer ne futar tilung mebe falta tan minutu balu. Dek turma ita ba teleho musika ida tang. Depois de musika ita ya fila kaza.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia ku vinti serario liberar siaro tirene maka musika iratang nepe maka foin laila esliwa no musika husi itania artista familial katras no titruba musika kadeya nilaran espero musika nepe libertine fok solo con ita ya oras lora girene no ya neitene oras lora na ita ba tukulima li minutu lima no lore senira falta minutu baltang pero mel kisena fate ya mutu kita botir no ya ne pero mel kina fate ofere seret maka musika kalma ka musika sira baita botir durante ya falta tam minutu balo no ya ne program tirmai se ya itene belum desi maksi lore hamalo kita bawa cerita durante orang sura ida ni alaran ya dek turma ini tiba dari to musika akompana fatin ho musika atunone ubinti sira nebe maka foin sintunija belum milkin lore ida kita bawa cerita ya na fatin rona musika nebe maka ami preparo nene.

ha bairopite iha edifisiu Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu usi segunda to o domingo oras tuku walu dader to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa sansirane bele kontaktu hitu nen ida walu ida sia no hitu 0 ida walu sia tolu hitu. Ami hei, ita bosirania presença.

Spesial bagi yang temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag ihadili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

loron, kusi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolo Resin 5, Pontu Walu.

0: senono ya tuba sintina.
1: Ita bele kuali idane hodere tora da sekolah. Ka nonoi bele uzadet fralda.
0: Semak saya juda lor ini abai sekolah lor lorong. Ni alin sira seki. Ni apamus servisu ya do.
2: Hau hua tu ini ama bele ajuda lor ibai sekolah.
0: Obrigada bai minye tulung. Abang ita bele bahas soru di retor da sekolah.
2: Nonoi, mai tebai sekolah.
0: Kunyada, ajuda harela itanya uang. Au siba suruh direktur da sekolah no profesor.
1: Diaksa, lalika perukupa.
2: Sim, senyora direktora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara keresisto nonoi sai studante kelas 1 ihe sekolah ne. Nonoi ni ama perukupa los. Nonoi belesimu ihe sekolah ne kalai.
3: Beleka nonoi nyama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik siro necessidade especial iha direito a tu hetang educação. Ami manorin sira ia escola ne, pronto hanorin labarik kotu la hora jam.
0: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira se lukmos, bele ajuda.
0: Obrigada Bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele skola odia.
5: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, espesial bala barik feto, labarik mane, labarik o nesidade espesial, no labarik vulnerável. Familia no komunidadi iha dever atu fo oportunidadi ne behanesa bala barik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura ne be maseguru no acessível bala barik hotu.
6: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Calendar kalang solok bonai ti pamalu ko vinti serona naing noa kompare na indra di liberar siro hotu. Esurung malu fale hau ne belong mari si esturi radi liberar di dili hoi tini program kalamurak bai hir samain kalan durante ora serua ni larang. Nah itu nih program kalau murah kan esam program ini bermakna dedikatori ya program ini bermakna animasang. I program kalau murah nih fokali bayi hiala komentar sih dari studio hinomos toka musik ya hinomos. Karena kata Thomas para bench rumah family sih rotu bela. Nabe ovinti sih rotu bela mana mesaja mai iya Facebook radio liberal diri orzam halal live hinomos bela mana mesaja mus iya TikTok radio liberal diri. Tamane hewin siro tu hiti ni program kalamura kalau ya orang suruh ni larang harus itu kuala atau tu kesana luka orang Timor Leste. Nape kita luah mana mesaj mai hati ni tebel halram hiti ni program mai biar ya. Nape tu rumah halor hewin siro tu hita tu pak kompani live musik ada hulung nape mak belum masuk perpara studio musik hati tulu hati tulu LDR special pak LDR one siro tu eh. Jeli berai tu beti nunya. Musik ni aneh sama musik ada ulu kita tu lo kita nesor malu lili bayi orang kalang. Taman yang vin siro tu di rumah itu tu pak kompanya apa musik abertura atau lo kita nesor malu bayi orang kalang. Afu ini musik abertura ni hoti tak kontinu nak kira soal ini program kalang murak musik abertura lah ya.

Lifali kira stan, oke, mau pamit lai, otw bike kela hediak papa, take care papa. Lawar dalan, labarak nema kita hing yala karik. Boya via aja mau. Ibu sira bike kelaran kita hing karik. Nah, ke lifali tahu, hausi kar fila. Hadi yang bono kakak, sutala lagu zino yang ida mai ami waktu rona hela kakak nyeliang. Iya Korea, kalau dia paman siro tu rona hela iya Korea neba, bono iti. Thank you Barona service su dia kuda doan di dia ki ya Korea na ba eh. Ya li fali kerestan hausi ya kita kita diam bono mau salam kenal hausi bau kau sama lari. Asaluga nara akita marlata ha ke brigade completo keras. Surti nomor telepon mak la iya. Suku mak la iya. Mas bau kau sama lari asaluga completo keras. Lifali ta nebe thank you bokka wan chiru turona eh. Usi ke Suarez dian bono ma susi mingus kate el dian. Ya maun fue la lifo inde ba mai hau tamba maun. Ok maun fue la lifo inde mai hau tamba doben hado minia. To tine lima mai pe to ikus ni hatene fale. Ni hetan fale mane. Ok ne ulan fale Mau fue la lifo ide mai hau tamba doben hawa dominia to tinan lima mai be to ikus nia atene mane nebe atene fali mane nebe sombonga ase nebe tamba mau ne mensaje be la dum ko tu tien nak la rum TikTok ne ko atu komentar naruk ne la bele nebe au hein na fatin kar Continua sa unse ye, depois ma kita leba, ma kita fobe nene. Lia, le fomba mau ye. Usi ke mervi diem bonatima, susi ziri diem bonomos. Le falita muzi rozu diem bonatima, zira fuela parabens ba aling MS2 ho naran. Nahira nebe maka halotina ye parabens sila besiru ha, vida nak besiru ha. Ake usi se mane bono ma, bono mos. Ake tamba ni hetang ema nebe mak dia klip hau ma. Oh maksudnya sani. Bono kaka bono usi aita. Bono ti kaka ganteng, bono ti mos kaka ganteng. 11, 011. Ihe, bonito wairoke, bonito los palos. Naim badili. Hey, thank you Barona namangku. Pa family siro tu bono asti. Usi matso diam bono mam bono mas. Usi Edilson kosong tuzu diam bono mam. Ajuda fuela parabens mai alin zelia haber biru ya parabens elepani. Nebe apa mam sida mam sema koi musila diam usi mam minggu skati alia. Nebe kurasi na fati na mam bo melo respeto bote. Mam bela dominia mas. Bela kudarunia totinan lima mas. Batita lazurune. Emang, itu kuliah lah dia. Terkan, depannya mus baca bot ni perseru ni. Kita alwa ni matang kita mingkar. Tanah itu tak bot ni ro problem. Mana ni bemak maya bosuk ni? Ni langsung hilir. Hei, bot ni barak makan isane. Palung nama roto tinang lima tinang nai. Palung kalau malu tia, kasamen tu tia, kamemen tu tia. Casamento tia, tô sick malu. Já tá em telefone na morna e tá colhida lá dia. Quem tá e tá nessa cuidado, ele é manejouro, mané. Mas lá gaia também tá. Estraga tempo lubo que dá pra malu, né? Antes conhecenia, esforço, né? Pra matemática, na carca de sair na embania, mas. Pra tudo lá sair realidade. Né? Pra força na fatia, né, mano? Coragem na fatia, ou de cima realidade, né? Espera que tá calor no selo, é mais selo que se for para falar, né? Ya sama kuliah mana ini banyak ramai yang fokus para falnya kerja pelatihan. Nasib tahun yang lalu mereka kuliah. Lebih forsa nafati nama aku. Kariknya hilangnya masih lu favorit dalam tempoh luatan ni lali kanu nafati ni. Mai be moras ni moras tu ni. Kole la dia tina lima ni. Batu tu fokus oh ikut file masih lu masih naik file. Ulu kita kuliah se emane kari dia. Mas batu tu liter lancur tiana eh.
Uci maco dia bono maung dia kalah sempre dia koke goza kosta goza makne i maung kuita foti foti asti ma kita riba ni ala koi fali ni. Uci ana maung gerson dia monati maung fue la huni parabens ba huni manta ni pema koi inka be ona ihi parabens ba ita botnya manta ni pema koi simon sacramento casamento eh. Amaung fali ba hira fali. Okay, okay. M. Andy Bono. Ihi. Uzi Andrei Gomez di Bono. Ma maggiore singolo è la bahuni fu an sorry ne bema kagora servisu è la ne. Okay. Bo servisu ba fu an sorry ne bema korta mahala la trabailu eh. Kuda do an diak ba maung ka mana eh. Li fali ta uzi se mane di ma fu la li fu ma bento tani stamba doben fali. Okay. Thank you, cinta kasih yang namang minuku 011. Hei, banitulah fokele motiva saun dia ki. Nah, lifa li ta uzi yang makai dia. Bona maun, fue la kata-kata di balin Ricardo. Sofre hela, nebe sofre hela, ne. Sofre serne me para klos. Maun, soe la muzika mai amin nebe makrona hela maun nyeliang. Iya, oso una bagia. Ya, kalan dia bos una man siro hotu bono iti. Dia kalai. Thank you, Bausuna Mansirote. Livalitan Husi Koulai Kosan Tuturia. Eya, kalane maung lifu, okay. Eya, kalane maung ni lifuang halu ita atudukur mos matang mos keras. Aya. Bele toba ulang fali abingku, ane bingina moko. Hau kunye si salati, hau noin si. Hau noin si. A final abing ina moko. O ina moko. O dia kala e. O si leto katil dia bono ma bono mos. Anabing oke o si lifa litan o si abing zita dia. Ma oke musika moris ia rai hanesan leling ida. So ela bahuni kolege sempe ida nebe ma koin. Ako tutang is. I ospita. Koraze laba abi nomos ba familia sirutu atunine belesimo sita sound realidad nebe mai tutu to tene sentir con lencia ba familia lutar sirutu nebe mo cordzaun i hele tristeza ni laran atunne sira forza na fati Pelisimu realidade ne. Livalitan, oke usia mendo dia. Foi la kata kata jadi balin riki ne bema kestres ya la doben fo para ne bela koi ham fali. Al jetu fali doben fo para koi sim la koi ham fali. Tergantung ita bot. Kara kan la koi ham ton. Bro, thank you ham bro. Tandai doben lapar hang itu masla tungga ha. Masanya itu semana ini ne. Abo dia lete ne bulu keras mana. Si banyak la koi bato teng yang para hadi tin Saudi ga kita masih lu kakar kualita kare teng ita mesti teng kishin dia kalau hamba isin seterplek ni sama tuh lita pa mana di mana sela lagu ini mai ami lai vai oan sire lai oi sobai sobai lai vai gi mata sire buan aiti Nebe kalan dia ba laivai ki mata wan sirotu nebe makorta ma sistia la iya kalane dia gala espera kata familia familia laivai wan sirotu bono ite ai hati asur malu iya sabdu hehe hati ita asur malu sabdu oh sabdu ka domingo nebe kalan dia kumus ba titi marfi an bin zuli Bing Novi. Namun saya lupa ya. Familia lewa itu makanya bukan itu. Ya, lupa lagi restan. Lupa lagi restan sini komentar mana dia. Oh, si mau. Bukan itu mau. Azura kirim hela muzika Veronica. Mai mete... Mete uho zuleta maka agora i hela dapur larang. Kalan dia kalau besiru ya bono ite. Ita mana mak tanis balwa feto ne timor ne feto barak. Lali ke tanis tambah nia. Losa.
Los, itu mana mak tani solo veto ni lolos ni lali ke ide. Veto ni barak los, mana mos barak los. Nusa la dia tani an, hadia tani halok serne, hatu ni masih lu kakarak fali ita karek. Sira bele meti o ita, lili ho tani relasaun ni. Akarak tani relasaun tu la dia, depend by my dark ni karakter. Depend by my ni karakter, nampak mak konsidera ema, hadumi ema, nuistima ema. Livalitan usian bin semane aha mau maris ni cara kunesi salah hau mak dia kau tesik baradi tetu tiya makne mai ba clear dia la mosu dia mai agor der pendret mosu mai jaguan falini sne makla dia ngi jaguan ni semo galai lira sia galai ne bin osi lepol dia bono mam bono mos gabun lai hoke samai ema serela mosi ubel kuliah ne shanene hehe. Mau fuele kata-kata ba mau kinta tamba nia para ho nia dobing. Korazen ba nia na mau kinta. Namora nia lalaku ma kanesa ne. Kari ke malo kuyo na lalika briga nia atu manteha mutu kwa itito. Bati rito briga malo mas ladia. Ita ni dobing se ladura. Ita ni relasam se ladura. Kari ke nia lalaku yo na usik ba. Fo tempo ba nia. Dia ba nia karakatu hili ema sedet usik. Lali ke be nene malu fale. Lali ke sede malu mani habaten. Traba malu fale. Karik ni alaku yon. Okay, bye bye ento. Neme kau dianga. Karik ke malaku yon lebele stress fale. Stress ide demais fale. Kanu balu hanu ini be mak ladia. Kanu ini be mak klot. Hanu ini be mak negativu. Lai hanu ini be mak positivu. Ba futur niang. Au. Usi de bele stragan. Agar kato asur lalai sire de letene. So, karek ni laku yon lalik estragan, lalik yon embarak. Kalau kontenti yang itu ni manera rasik ni importante lo. Saya masih luk. Saya masih luk zorone, saya akan datang. Oin lah hetan ni nek ni nek saya hetan sa. Narang katak label estragan, fali. Livalitan usia ke badama diam bonus. Okay, saya lagi kata-kata basiran di pemang kambot ni. Oke, kata-kata pasir hambot sini. Hambot lah problema. Narang katak badinas eh. Badinas tama dapur. Itu badinas teing. Nereca hambot yang baru tiang fal muslagaya mani. Hambot mas kudaru mani. Kudaru sakama kamalatahan mani. Saya nama kamalatahan fali. Usi naja moko diang bono. Live fali tau. Oke. Mama jadi file para penswa mau omi tambah oing netina mau omi para penswa itu bote vida naruk es una fati basira sielo kan beko in halo tine serne eh ilu kira stan file motivasam ba akama tambah ni doben hola mane sielo kai moras mani amam kudaro am samak ni emasielo bele sai nain file ni amam keta mau ni frakeza rumah ya karek selai amau ni nia be ke adiran ba ni ne magda rumah ni la ni la satisfaz karek selai amau ni presensa ni makalu ni la contenti o lai amau ni karakter balu makalu ni la contenti tamane ma ni foti hidala ni be makselo ko di hili fale makselo ka karaka tu morisa motuk fale mo he makselo hei mister kuliah la dia pati dia. Ita bela domi malu nusa, ita bela namora, okay. Ita bela halara ila sam kleur mas, ninya larani ita late ne. Ninya larani segredu ne. O bela kuidaru niya, bela domi niya, bela altur niya karak mas. Ninya larani, lao si ita makia larani, pasensi, lorong ikus ni selako, ni lorong ikus ni seyamutu kuali maselu. Ta tenki pronto simu realidade. Bela zorone zoro hela. Mai mas emane mak matang ular. Emangnya hau ni las mana ka? Buka fali dan be model rural ka? Emangnya betul tak nesan deh? Baca deh makan nesan, maksudnya bonita makan nesan, bonita makan nesan. Karakter. Live fali dan bonati ba ekiparadi liberar siro tu salam saudades. Yeah, salam saudades mos ba anbi. Lamo suti fali mai clear ti lamo suti anoin dia batia letia na batia los palu sona kan be.
Livale tan kaka didika musika titulo Zino da Costa hawa domi ba hawne feng ho wang iya ilo ma okay mang ulu korban barak ba mana sirasa maun okay maun e cara kuliane de maun matang ular fale maun dia ba Sandro para tie pabzine sa dia fale sema mensaje mai dia fale maun ulu kor oh tau nain se au tauk ma kide be mana mensaje ma de mang ulu korban barak ba mana sira sa au tauk ma kide mana mensaje ma ne mak terlalu korban mane setia ye media ema hotu sai sasin ikan sira tasibu mak sai sasin am sira mak sai sasin ye media lili ye TikTok namu sia Facebook namu sia WhatsApp ikus mai la sai realidad ne masiluk masai nain fali au bingung fali emane namoraga Hanya saya nabi namor ini lah serius kare. Namor ini serius itu amba. Waktu ni anu bing hati tema dia. Hau bonita ni. Thank you nesane. Thank you terok hal deh. Tapi ni thank you terok hal deh. Teroka tamu ulu ke makanek ni mat teroka ni. Lakane karek pada sedam ni malah teroka sa. Lakliur fara lulik. Hehe fara. Faisare farra be, nene farra makerek sire la kliura iliur, la kliura ilarang. Nai Jesus. Tama sama kumuris ni atu saya nesa ne. Lifa li tanu biiku hoki, agora layan ne, nega please. Agora layan aga, ufiar kata agora ni layan. Ufiar kata emane be makadumia bin, spera kata selane saun dia pasaru ni maka ame utasisti ne. Setia-tia ikus mai la sai realidade. Hau bingung fali. Heisha, hau mus bingung fali. Maromak mus doku ulung fali. Diabu mus doku kakorokan sini fali. Atu sai fetu fong usu tiedit. Fetu fong usu si tam fali ona be. Ulu katu sai fetu fong primeru la zade. Agordian atu calon tam fali ona mi heng presensa. Karik zade bamak. Umakan ya benlale to benlale usukan rabat maluela to karik zadi duni fix duni jadi sai amne fet fong usunian pronto ami lori tan tambor ka drambe maksima bi yabe strara slide tulani ani mam rawin lagu to matan dukur fali kalme tuan sa anak remaja penuh derita hehe bona kakak hau diak ba mau Maungur sama bim esabi mana? Livalitan hakim. Arehane sa atu loke fal orasi dan senene makne. Hane sampe loke kuis dice. So ematene makai ematene. Sakone malatene malatene. Kecuali emat cek tuir aku mbele. Emat dia, ay bunita sih mak maung gavalos ni. Dia maung dia yang gavalos bida dari lay. Bila dari di atas langit. Romantis-romantis. Tapi tidak jadi. Menjadi memori. Oh, cerita. Aki usi. Eli ikun dia bono mus. Usi evan dia mau. Ainau lelegi. Ainau liali lagi. Ainau leka gini. Kual waka kai. Ainau lele gini. Bono usi milo evan. Ya bono mau bono mos. Livalita musi santu. Tiam bono kakak ribela musik. Kita main ami mak monit. No rona ila kakak nyalian. Thank you bayi mirona ila iya kalah ini. Eke fomotiba sampah akama tambah doben hola maneselu. Butamak maris ni edit mak dia. Nai. Sedia ngau edit. Nai mak katene de itu napa. Basa buat tirak nebe maka kuliah. Lao sane sang uluk-uluk sirahalo. Ayah. Dala rumah hawa menta moksin. Nebe kita fiar eh. Hau makin venta mak barak liu. Hau mak darum inventa mak barak liu. Nebe nai rona karik suri eh. Anebi dia sa
Atu bel, lekar fali tene segre ruana makne. Oke, dia pun telepon ke mesa mosu ona. Tak ada lamba mau seluk nonton. Hihi. Mau sih ya, kita benin, kita fiar, saya dah mau kuliah. Karik balung larang kaman bela dia melalui bini. Ini bini terlalu bonita, ni doben lah iya, jomblo hela. Pernah yang makan ekti atau trauma tiya agora. Nia baru kona tuku nese mafung. Mas kon imi bahu dia, kon imi bahu objektifu. Imi bahu kon konsidera no kuidaru. Ni pronto simu imi ho lima fuan sanulu. Oke, livalitan, fuk lulik, daster lulik. Ihi, fuk lulik, daster lulik, maksud. Livalitan, ini mau, sigzil ke kabima gacor lagi. Oh, kalian dia kembali minuti, bon aiti. Livalitan, bon aiti mau, fonetik musik abitu kama aitan monu mai ami ya tasilaran ho kolega Marcelong Ginyos, eh. Oke, okay, thank you, Barona. Usina alodiam, bono bono. Oke, thank you ya Kakak Reti. Terima kasih Kakak Reti. Udah kirim-kirim apa? Kirim kimirnya mawar. Hei, bahasa sendiri itu. Bono mang maris, bono mau sanibing. Fuk lulik, daster lulik. Hihi, daster lulik ya be. Lagu apa sih deh? Lagu baru mori ni mak saya sasing. Okay, hello, dance sir atu amenta monitor tande tehi maknesa. Nebe thank you kakak Reti, terima kasih. Malam bosku, malam juga kakakku. Ah, fang fal how you life makne. Lai di talos fang malu si. Ita nesa buka dalam ba malu sa. Sedangkan hawariani bimbe. Durante itu rafian lewat chat mesak lost date ne uluk sana romantis date hamu sare hamu sabdo kulung maromak mas do kulung masa korane kuita dulos mesak lost kita subar karik ulaten ida osikina dia bono mas ya uvinti siroto formativa samba akama tamba ni doben hola maneselo ke korazen bro. Thank you si Murali dade. Karik niya wala niya masiluk. Hare halua wana niya ba. Lalika wana intang niya. Lalika sibukta niya. Masita kulia ladiak ma. Hau ne fentia ma kondobentia ma ikusya masiluk ma hola fal ni. Berarti ki hau ya frakeza rumah. Sing kalane sane. Selau si frakeza rumah selai tabot niya doben ni mak. Yang mata ni mak ular. Ini be kurasa net bro. Simurel di dade. Karik ni lakuin ni tengah simurel dade. Okay, Uzi Alfredo. Dia bono mau. Ajuda foi la musik. Foi la unie bono tiba familia buat bikin ke watu lari Junkers. Ya, kalau dia familia siro tu buat naiti. Dia kau vinti siro tu mai takas musik lah. Papa mama, saudaris papa mama. Mai tu accompany lah, ino assisti lah musik ya saudaris papa mama. Afuin dia musik ramati tu continue lah tamen saja. Bela ya, musik ya.

Malu kovinti serana naing kompanya naing radio liberal siro hotu. Ida nema kita ni musika ida hoti tulu. Papa mama usi awe kristinya bayi ya kalian datang ya. Tapi tu rumai. Ita cek na mensajen ba, ita kontinua le na fatin ba, no ita na oras lor ita ba ya tukus ya. Ebe si na fatin ita na program kalambura ki iha uma horo ni lara ya. Mama, juda fo ba, oke mama, juda fo muzike ba, sida Miami makju, oke, Miami. Judul rindu rumah, oke, sida mako fresh lah ba. Muzika ne terlalu soke usia namang Gregory maknesa, mau. Mau ne faru ni ancamang mas ga ya. Kara kata usia ga, hei. Usia namang naja moko dia mbona mau, oke. Jadi yang bono mau dia kalau ya sudah foy lah, ini bono tiba family bot los palos soy guli ya. Kalau dia bawa family siro tu bono itu. Nah, liu kita sedang kata-kata spesial pak Alin Samuel Agora Lano, bokang lah dia tambah terus demais badobi. Hey ini. Liu vali tahu si kido dia yang bono mas foy lah mau ni kata-kata mai Alin Samuel Agora sofre hela ni. Korazne bro, hati na domi tengi prepara mos fuang atu na simu kane. Tapi mana pun itu forsa na fatin. Lali kia no embarak, tandet nia hakane kita bot. Usik ba, ni anes experience da baita bot. Ni halo decha. Ira ne makalu ni kontente kar usik ba halo dait. Tempu ni nia. To tempu falita nia falem, ni mos bola sa. Maksudnya bola saya dan emak bola file. Dia turun macam leh mensajinya Facebook sorry, mensajin Facebook kare kovinciru tu yang leh makliur los kare kau sudah disculpa. Ozi Atino dia bonati mang Marius request musika Gino da Costa, okay urside. Ozi Egi dia bonati mang dia kalah sempre dia. Ozi nama mang Narsiu dia bonati mang ajaran file bonati bah family sira iya beka eh. Hey, thank you, Madog. Debe kalan dia bunoiti. Now, leave a little bit of a message in La Liga. Okay, I'll check to clay, eh?

Ya, thank you Kakak, Kakak Reti yang kasih gift ya. Bagaimana Kakak yang tadi malam yang bicara itu? Jadi atau tidak? Jadinya apa? Bikin saya itu bingung-bingung. Bingung-bingungnya begini. Mencari apa itu? Mencari apa itu? Abrigada, oke, abrigada. Hau puasona, oke, nada. Nebi atete leba nunu. Rona ba. Seja saudades los ni. Nyedi akarak maya kuak lai. Akuak nobe nini tan lai. Akuak beho nini lai ba. Usi be zuli udian bonati mau. Lemenu bahau ni familia sira iya tabai. Nebe kalan dia ba familia siroto karek sirona hele ya tabai ne ba bono dia leba siroto espera kata siroto koni sao nebe mak dia ke ya tabai ne ba ori be lalau sirne aktivita ade. Halo, bahasa komesa mosu faliona. Halo, bahasa komesa mosu faliona. Kakak Reti, tadi orang itu dia bilang begini. Aha, jadi ke? Oh, jadi. Oh, mamanya bilang jadi anak mantu. Bilang itu bilang yang serius. Yang awal itu ceruh, tapi kalau yang akhirnya tertawa. Saya juga tertawa, saya juga tidak serius. Ini bilang main-main. Bilangnya main-main, ya main-main gak main-main. Sorry. Ya kalian dia mau vakansi ya benar itu. Namun sebelizi ya. Lizi nabi mak manteng si Rona. Oli Shuti. Gomez. Octavio. Gansia. Navas. Arecha, Martins, Flavio, Zian, Baltajar, Anabing Anamoko, Inamoko, Inakai, Olarua, Olatulu, Ikun Taibeshi, Ikun Sumasu, Ikun Zim, Ikun Maubishi, Ikun Ainaru. Osi minum dua tuzu diam, berarti mau limenu bahawa ni familia sira, ini bermakna iya hela balibar tangke. Epe kalan dia ba familia siroto depe kortang karik sirasisti kanor lasisti ye balibar ne bakari pona tele ba siroto espera kata siroto koni sa ne mag dia ne bel sir la ser ne aktividade aus de suna fati eh aus yok tabe dia mradi ma ajuda hela be ajuda be ajuda saide ne dia mai bae ajuda ne ajuda saide. Ya, yeah, malam cantikku, gasku. Oke, malam cantikku, gasku. Gasku gimana mana? Mau minta lagunya apa kalian? Oh, kakak-kakak yang all fans, mau minta lagu? Felifan ba mau alin be maka. Oke, uzi giru diam bono mas. Felifan ba mau alin maka rahung helane. Wow, kalan dia bono iti bani bawa melur selebani ya. Lagu tanya. Oh, tanya. Tanya nia. Cek dulu. Ada tanya atau tidak? Oh, tidak ada kakak. Osi kanse dia bono iti mistu bono iti mosa bingku. Osi noe dia bono iti mau. Oke, bono iti azure MC ini mai hau noe o familia sira maka. Mai hau familia sira. Okay, bono ati mam. Azura MC de mai hau ho noi hau familia sira. Nebe maka agora iya hela osu. Wow, kalan dia ba. Familia osu siro tu bono ati. Rau no korano. Girang girera ke? Espera kata girau eh. Thank you ba Rona eh. Obrigado wali. Hanumata lane nauraro. Si kakak, kompromis ba familia Ilomar, tiri lolo. Nau tetu, wow, kompromis ba familia siroto, iya ne ba, eh. Si kansi dia yang bonoti mistu, bonoti mosa ne bing kansi ya. Mistisa relakan, nanana tarutu, Ya turfal maitan, ita ba ne be. Tanya, mau ne, emosu sadanisi.
Hei.

Yali falitan dia how dia kela maun der hela MC de daur la kluber ne mai ami maka oras ne mai ami ne be mak oras ne Indonesia la ne how tek tok la maun kari ki e tebe la kluber how tek tok la tebe tebe ga tebe la kluber ei tebe la kluber la efali Livali de monati man soela musica mai ali avalo ye sori ne ba ye kalandia kalabania bonati albania kare krona hela ne bena fati hatu hamne kalandia kalang solok na fati bonati na fati ba u vinti siroto ne mokorda ma sisti norona le tene frequenza radio libera di li li benzo era programma kalamurak amutu ka belo maris bo naiti thank you ba u vinti siroto partipasao e maske ba lunga compagna ya Facebook, nama si TikTok, balu mana mensaja main, no balu mana kompande, di dalam retan, agresif saya tak boleh cerut ini. Akompanya. Eli valita yang lebih lebih beriga, selain beriga maksud itu harai. Hey. Tahu daur, lah keluar sayo, sayo nasa mau. Aku tahu ba lah musuh ni, tebe lah keluar. Aku cek tok lah emang ya. Aku cek telah usi da urona tiap ah. Nai makan tak kare. Kau re musuh ba nai mak musuh vali be. Ita hare toke. Oke, li vali keras. Oke, ida iya kebor ya oeng keras. Makna isa maun. Osin maun zedien bonoti todus. Ba familia raliber. Ko like os antozo foi mos vali mai. Ya, kala de kana maun se ponati. Ana maun serne laun sama. Derpenti de la mosu tiana derpenti de tarona fali bacci lu kasne fali ni. Tam sere makane sane liurai. Hey, tala fier liu. Hauna dia to asaya minya manifon radio liber radio ana mas. Ternyata lazari fali o. Kule la dia kamang. Buat jodoh ni, la jodoh ni sini dulu ni. Lale yang ni SMS mak dia kamang maris. Bila manda si WhatsApp tu, itu temang yang lain. Bila manda mensaji WhatsApp ni bingku. Mang muzik ni lah, ina, oh, ignore los ni. Anak mang si. Oh, insya bas. Usik ba, buat tu tuir ni tempo. Mas lah gaya ida. Ikus-ikus mah musuh valian, serona valian, seni valini. Imini adui malu sama, adui malu tamat topor tau, antar malu tamat topor tau, maki ikus mah yang seni valini. Maromak nebot. Sper kata bawain si hetam feta bonita, hei. Usa zel reis dia, oke, bonati mah, mazudah foyle lefuan ba afano nebe maksofre helan,

Ei, bola, bola, bola, bola. Bola nih halu hitam mata saya sina ho tuh. Ya tirfal maitan itu nebe taman itu cek novati, nebe kalau dia kemos ba ana mang bin siroti ne pe makrona hela ana mang leto ana bin iku ana mang izi ana mang draw luga buti elito lai ana mang aldo ana mang agus satria ana bin sonia ana bin kaula amike na jagama ana mos ban bin juliana breto shara ana mang sokrates lolinya Zuvanya, no sé lo que están hablando, mencionan aran. Por ahí te. Nebe ovinti siroto, música balbala, no se preparela y. A preparela más. Internet más tora y tua, nebe balbala, balbala, ni azadi, balbala, ni alazadi, ona. Nebe latine. Ey. Kak, nebe. Ey, balun, si us música seria manica. Doming hanesan liling mana ka? Neta bincita doming hanesan liling ka? Doming hanesan liling nebe makna ben lalais. Juga kama det. Tau daur det. Balon dia daur det. Balon dia suka kama. Ya ma, balon dia makne. Nebe msapa. Awa tugas lo sida nebe mak dia gua. Awa kori ide da mayoni selera ne. Am saba. Balun daur, daur deh itu na. Antaun daur be, daur kualker daur ya mau. Oke, okay, LMC hadir, oke. Okay. Tam musika sofre deh itu, hey, balun dia sofre. Gas daur, saya mak sofre ya lah deh itu. Oke, okay, tau ita gas daur deh itu. Nebe kalian dia gua leader ya, oke namang leader sama kompanya lah gua naiti. Ba mau alin siruh tu, ansne fali ne. Kode, kode ansne fali. Mau alin LMC siruh tu nebe mau kerja sama kompanya ya lah, diskur pakai mana mensaja yang iya grup ya dari rumah orang liu ya lah mas. Hau lah balas tambah, hau lima sini lebih. Hau tau balas, hau tau lesa lah mana mensaja kuliah atfali nebe Allah cari ya. Nebe thank you. Bama alin siro tu, espera kata buat tembok kor korse kita naik tolu kuliah grup ular espera kata Aliliu ana mau leader nilai mana espera kata kau member siro tu berlalu tuir. Ada malu nafatin ba, hanya sang mau alin mas ke mau si munisip ni bermak diferente, mai be favorit eh, label bahal itu mabote. Aure ain turne make tiana sete be piala champion mane. Modela sete piala champion ini ulun dan senene mane. Ini be kuidaro ain turne ore ansa aguyo be. Leader ya ain turne ore ansa make te fala sa martilo na mane. Ini be kita lu hem sus bem barka gu ini lor lor hem sus bem barka le estrajos. Pa lorang na kunu fali. Oke, okay, salam kakak, salam mas tuang kakor. Ya, yeah, stabil maluk. Oke. Okay. Oke, okay, diak maluk. Nebe. Selekoi tau daur mak musika Portugal nye deh itu na. Portugal, ha, los. Saya makanya dukung Portugal. Kita sama-sama dukung Portugal. Oke, Mandarin Chin Cina ni yang sonde tu. Lagu ini mai musuh para kon dia kau itu TV itu napa? Kita rona TV amu tu kau itu napa? TV ay manas lutu, TV ay Qatar, Porto hadir. Oke, kita kas musika TV ay Qatar. Mama inbox lah level ini suri eh. Mensajen para kelosan sen makan. Oh sih dah, cek tu file level file. Nabi Uvin ceru tu mai tu cek mensaj ita le lah ya. Okay, tu cek komen, ita le komentar, depois ita le.
Le tam fale ne be mai tau tu gas no rona le musica de pus ma ka Portugal chira ne Portugal Portugal si dama kita Portugal fale mai ta rona mutu musica te be ida lai te be anka ta clear la rona musica te be fale alo anka ta fale studio fale be laptop computer se ni te be rang hotu mane tam anka ta ne.

Dia, kovinte se roto, irene ma keten ye musica tebe ain Qatar. Nebe ma ko fra susi, nebe ma ko in escuela ga reko susi maluk se roto, nebe korta mana mensaje mai, entau ita kas tu irrete. Nebe tu irfal mai ta ita mantein, cek na fatin komentar sir, nebe ma i estudio, na ite na oras lori ta ba i hetuku sial minutu tolu nolu. Nebe sina fatin i 30 minutu sini larang, hafoin dia like komentar, hafoin ita bere taka programa i hia ka lain dene. Nebe sia 30 minutu sini larang, sia oras bara kela, nebe ita si harame malu harame harame tang itu program ya level itu an musik oportuniti mam bonati aja lo file ini bonati pa ini family siri ya los palu si lo mar bonati oke bonati mas oke musikane ad los o kanta to ko kanta bele galai. Kau tahu tuh yang mana musik masalah musik beli gelai timur dan sana. Kau tahu tuh yang mana yang besar talento. Mas kok halo lah say. Oke, penonton memang apaan di Lina Kroko tanpa Portugal menang? Neketa dehan, Porsidane Portugal rame cuy. Oke, agora mana mensagem eletem dia dili aba na kdo ida balas mesinia primo ida ba ma mesinia primo ida usi wa ida ini yang ate tela kata kane sane ate tela ba fans usi Portugal sih na mos ba fans be abor na lusira mesinia primo ate tela men sane Porto Moro, simu kalai. Abang Ronaldo tanis tangona. Bele bele. Realidade. Masih dauk tanis. Si dauk tim para tu tanis. Urkalang hume itina. Urkalang. Urkalang au be. Au urkalang be. Be hume kata. Portugal hitina piala. Masalah hatiannya. Lo joga lai bama kita re. Ita sisti. Bolane kabuar. Nela sansa ka ira fali ne biasa lori ba uma bot ne kira ana mangui atu kumpul ne betan haur kali ta der to agora si da ur kala hau mai to ader satu jam de to ba satu jam de jam tu jo ader fali to la ta la to ba to agora ni mata inda agora ne do kur la liman si da agora tu umba ne la la der keras haur inbox mai dia tu grasu ransu tane ne mai latin si ransen mamang si ransen beba are are kuat manut tok oke okay, are kuat tok be manut tolun tok maksudnya kuat manut tolun ga manu ateng ga manu manu saya dapat abin cita ni level itu musim mamang gue garson dia fans Portugal sih ragora fun duk dah kela ba fans be fans Portugal sih supporter nafati fuan labele duk dah bama ye fans ni fuan bo tengi si murali dade masih debe Kroasia ni ham fatin helne. Ih. Itu se suraba surama hela sa. Ursida ni tengki mana, Portugal tengki mana angga. Halo SMS halo los ba nai. Abang Portugal menang tiona sa. Ne kita dian Portugal menang sa. Ne menang mutlak. Menang mutlak 10-0. Ne tamba aba haul sira patung hotu ni. Haul si Modric to balijan sira patung hotu. Ronaldo aba atama gol barak ni. Atu be atu sai top score. Goi min be la goi. Ke umaga enbe. Ana bing maca koro. Be Portugal abang mana enggak lakon. Dobeng. Oh dobeng fali bing. Abul fali dobeng fali suri. Mau mau si kutu fali. Nam siam bul fali dobeng fali. Nam tisu bani tu mati wana mai. Jadi yang aku ni dia ni Portugal ni sa. Lili ba fans Portugal sih. Mana enggak lakon. Dia lai. Aku koro embalon fans be. Primus Ronaldo ni primus sih dia be.
Tem que nem. Ah, ok, ame Porto nem na fata em Porto, tamba fence, jadi lá combinante tá Porto, ok. Ambro a mau e toto bola ela pa, ok, diak diak, depois matei pa. Eu faço teu nem ela aí. Pra embro at filana. Jaringan, isha, compreende, jaringan até late, mas é uma jaringan até late. Oh, foi em toa. Jaringan até late, vai mas ele jaringan dia que late, mas nem acompanha live. E até se der ainda, mas jaringan todos falam assim, se encarna isso tatara ou anbing, anbing macha. E tu ir falar mais, tá até late, tá falando mensagem, baluta, não sei se nem, mané. Ebe, ana mau amau, kita luat cakar alu barbara kamau. Portugal ma jogane tengke cakar alu dia kamau. Para koko sorti. Kita alu bebe, ita feratia toto bola karik. Ebe tengke kala alu barbara kamau. Ebe bo sorti ba mau nerua. Ebe ma kordaun cakar elebe. Hili elebe toto bola. Joga ela. Espera que está cocida para el balón con.

Eu li falitan sini komentar mak nei. Oke, okay, man show baru pite. Ana mau ngajak mau kau nabi mak mantes Indonesia hela. Di aktor mai takasan musik domi anesan lilingi dah nabi mak nabi lalai. Di aktor mai tu kampanye bah, fony musik ramat itu kontinual itu mesaja musiknya.

Diek, malo ko vinte siro hoto, hira nema ki tani muzike ida ba iye kali dan. Muzike ho titulo do mi ane san liling ida. Itur maita kontinua tsek na fati mensaze, ho si ana mang ana belong. Shop, business. Dehan usi komentar usi eman shop baru pite. Tepo cira tene, te loja eman shop baru pite. Shop. Obrigado barak mau, mai sozana aminia kalsa, hiyo nada mo sana mau. Mai biel turisti lo sa mau. Haula tia kalsa. Oya bo suku tia, suku ati ma suku ati ya. Stres los, lakon dobe los. Nebe kalsa abang bali sama sampah tibar. Emang sukat mak sukat salat ya. Mang ora sidauk oke, okay. Mang ora sidauk to karek soe mela muzik ya. Oke, megejar mawar mailai, megejar mawar mailai. Hau cek to kalau muzik ya, megejar mawar idapa eh. Hau cek lai abing we, iya galai. Muzika ni lah, iya paling ni. Aku cek lah ya, kariki ya, fresh laba, nabi Elon Virgo, nabi Marcia, Zhuang, No Name, Roger, ane bing Koro, Aman Shop.

Yeah, leave a little, leave a little, leave a little, Osi Alessandrina di ambona maun di egale hazuda fuatene laba amasira iya suai. Suai sabaki larang atu tauneti lagu tebe ida ba. Oh dia. Osi dama kita tebe ba e. Osi dama kita tebe ba e. Ya namang rojitu freitas bono iti. Namun siluk-siluk tan bingabe. Namun jano, namun agus. Ya liifali tan. Dukur demai sare kafe metan ida kaurba himuti ya. Ya bini usi da la topa faliona. Usi ba, asini paruhutu ni. Gas bau mani langsung latang keras.

Lifali ten. Lifali bane betang ta lifali mai suring lifali bakaruk. Hareba oras oras belao. Balu ba uvin siru tu balu mata deskansa no karik bel deskansa no ba. Balu mata paparan energia lili bayi aktividade lili bayi lorong aban yang karik. Oke. Bon deskansa bita buat siru tu. Bau vin siru tu maka karik atau manteng enjoy nafatin radio karik. Bau enjoy nafatin bita buat siru tu ba. Bahirak no karik atau telepon yang labar nepa gadopeng karik karik telepon telai ba. Hehe. Iya galai, mensajing iya galai. Usi zora diang. Oke kakak, hau komplimen sebab famila yelo marto makors ne deskansa kita luas soal la musika ni titulu mei furak. Mei furak kau cek lai. Mei furak. Iye, nice Yesus ye, musika mei furak lai ya fali ne. Mei furak. Oh iya. Dok oke dukurona re re ba gas musika na. Dia kita gas musika. Mei furak ya. Kita kompanya ba. Musika ruakar masih dia uluk talai. Musika.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanulu kalan. Radio Liberade, sanulu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dek, maluku vinti serona naino akompanya nain radio Liberade siro hotu. Hira nema kita nia. Musik ruane bemak ikus nia hatu tak ketene surmalu lili bayi program kalamurak bayi hiya kalne tambah kestam le tempu Musik ya primeru hosi ya bitu kamanian hau titulu mehifurak ina mos musik ya segundo hosi pati desteraru niang hau titulu menina lindizi maneso ya festa asik ida unsang ne rame rame cuy. Terima kasih mensaje balik kita ke program. Kolega Alex Sharona musiknya ni tanis vali. Ini asli vali maklagaya ni fuan lagi kasih maklagaya ni. Rona musiknya ni label tanis ba. Usik ba buat tirak ni saya ni sampai ni nasa. Anissa saya dah ulat ni. Pasti kuliah lagi. Usik ba tanis diri temam. Hatu ni asai tiya. Sentimen tu no tristeza hirak ni bermakan. Durante kita buat coba hari kita buat nyelarang ni persis asai dia. Para halo kamanti kita buat nyelarang ni. Tapi forsa na fati mangku. Usia nabi ma vivia di antare tia na sing klaru. Tare los tia na sa. Hawari la oras ni oras mo sa sini tia na ni atun saba. Nebe tare dunia na he. Nebe dia kalan behin. Abang kalan fali. Noli falitan bono kalan dia kakak ya bolong kalan dia musisi Alex Babunu ya kalan dia mos dia kovinti siroto he hausila kontinu na le mensajen sira hawari ba tempo mas laura dau kona nebe ikus liu hauluri ekipa Radio Liberare to makrinara Liliwa belung mari sekarang kata brigadu bara kia kada sebaik tebes pamalu ko vince rutin paris pasang liliwa yoin kalang nabi maka kompani tena program kalang burak liliwa kompani iya Facebook live iya Facebook namo sa kompani namos iya live TikTok Radio Liberade dili hausi ora sini susi tu kualu mento ora termina iya kalain ne. Iya karena kata mesti sekolah bawain karena durante orang suruh nelarang karena kau lihat fuan baru karena nak salah mesaja baru maka kalau konsep kalau itu karena kau sudah sekolah eh. Ya kau bincir itu hau na in topan itu tuana usi studi ada liberal di Delhi hau ne belum maris aksi mikan usi malu kau bincir itu ne putar tilu mau itu sesuatu malu vali iya irisam abang kalang iya oras tuku walu tau tuku sanu lokalang oras timur leste nebi bansonyo bones kansa beta bocero tu ati abang kalam vale bye.

Iha plana tu pasa virasi ya Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sentav 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.